teng klong, ne don a pi teng klong, okor pi han ri bong, enang bang do manon. Kor pi han ri bong, judun alam rong, ne si peng ke krong, ng si peng lek pai kom, e krong chom chom mu chom, ke krong chom chom mu thom, kor pi han ri bong, ne cho ja ka che krong, ke hem pen hong kang plong, e kor pi han ri bong, ke pa ti kung lang bong, ke khi ring kho rong rong, ke kor pi han ri bong, si peng ta da hon, hem pen hong hing bong.

0: 그럼.
1: lapuan por nang litum jor sing be kilun hanri bongalun arjuik long tanglo adun tu alun arjuik sinang homsera timungpi kilun alun alang li kilun ik jelun lake oso ke padogalun tangte arjuik sinang

Nalitum lun cita kang deng kajulong bom lagi akas pani Guwahati mahambahu kan bing deng pen. Putoda dun dua lun cita kajik senang. Jiten terang lapen bari dong parpi kilo nalun cita. Alun alam te singwe amanim.

La ponapor nang litum. Dimasa lir mielon aja megang deng long pen, ason son dimasa lir mielon arjig long tang long. La ke akashwani difu. Adun tu, bodu lir mielon aja megang deng long pen, ason son bodu lir mielon arjig sinang. Aprang si, rangkauli bosamatari kilo nalon arjig sinang, alon alam te. Bijiva.

0: ana singkan kaunsil ciraitan kahili asong alam kang hoi kali kalang citin kong nang hem asok ingkru kecuk kinang jong boho kiri karlan keradasu. Nili lasi momota laso kaunsil van ke lason pamat hat hederna lason pang hoi hederna puapha nili
1: lalasa nangri khelun je ketok an kabonda an kilun an apothai tum pinan je thanam la sinangli son suriya saido po if the minili tum na jo phateng penangli pini nang chetong nun pot nili tum mahin pa same churup pi kan sa tang te non pini kam so jai meg bang ton pon ek na kardom sa
0: kardom kardom
2: la pon por nangli tum pini alam jer ajai megang deng long pen nongnam kache thangklong lunsepo sarthe rompila pen hotba harmony beyangbong chihu chiput arjiglong tanglo lake akashwani difu

karbi jutanga song songa lunjir ijir do alun ke kardom deng tha o karbi an labang solunjir ke tokabang harsing inti karbi risun misoronga je keseng keceng si ke parokre sir kebra troksi kebra plianing kan lapen katalon ke chengke parokre sir kebra troksi kebra phoning kan adi mabangke diphu karbi klabalong keceng si katalon ke arkoj klonifying koira troksi pen inkoira sir kebarni an halabang sohot karbi risun misoronga je kicheng siamai phuke jona sing terang lapen kongchon bangke roing hi karbi risun misoronga je taralang solong ki bicheng ke inkoyang deng farokre sir kebra throk sir kebra plianing kan katalon ke thang thanga chikloni phai kre throk pen kre sir kebanian karbi cultural society mate karbi jutanga songke karbi risun soronga je katalon diripia maya tumlo keseng keseng si ke farokre sir kebra throksi kebra throksi aninkan halabang sohut mai phuke lunseti mu lapen kongchon bangke roi inghi jonel karbi youth festival

Enut pena se ajoy mekang dengalong pen Chandrakanta terang pena dun thu kilon alon arjutuk sine alon alam the kanghon jongsi.